0: 4 dan 5 Mei 2026 mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Tercatat sebanyak 140 warga mengikuti pelayanan pembuatan paspor, baik untuk keperluan ibadah umroh, wisata, perjalanan rohani umat Kristiani, hingga kebutuhan instansi pemerintahan dan perbankan. Kepala Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak, Adam Adis Mukrotal, mengatakan pelayanan Easy Passport ini merupakan bentuk pelayanan prima kepada masyarakat Nabire, agar warga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk datang langsung ke Biak. Ada menjelaskan pelayanan Easy Passport hanya melayani dua jenis pengurusan, yakni pembuatan paspor baru dan pergantian paspor. Sementara untuk paspor hilang atau rusak, tetap harus diurus langsung di kantor imigrasi terdekat. Untuk persyaratan pembuatan paspor baru, masyarakat diwajibkan membawa KTP, kartu keluarga, akta lahir, surat baptis ataupun ijazah. Sedangkan untuk pergantian paspor, cukup membawa paspor lama dan KTP. Biaya pembuatan paspor juga tetap mengacu pada ketentuan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, yakni Rp650.000 untuk paspor elektronik 5 tahun dan Rp950.000 untuk masa berlaku 10 tahun. Melihat tingginya animo masyarakat Nabire, pihak imigrasi Biak membuka kemungkinan untuk kembali menghadirkan pelayanan serupa di masa mendatang.
1: Untuk pelayanan Easy Passport ini kita hanya melayani dua jenis pembuatan, pembuatan baru dan juga pergantian. Untuk kasus paspor hilang atau rusak itu tidak bisa kita layani di sini, harus menuju ke kantor imigrasi terdekat. Dengan jumlah pemohon yang menurut saya cukup tinggi, malah ini mungkin lebih tinggi di Nabire dibanding dengan di Biak. Tentu harapan kedepannya mungkin kita bisa menunggu arahan dari atasan, dari pimpinan, dan juga mungkin dari pemerintah daerah. Mungkin bisa dibuatkan untuk pos unit layanan paspor, sehingga kita bisa melayani lebih optimal lagi ke depannya.
0: Usai proses perekaman dan wawancara di Nabire, seluruh dokumen pemohon selanjutnya akan diproses di kantor imigrasi Biak. Paspor yang telah selesai dicetak nantinya akan dikirim melalui kantor pos ke alamat masing-masing pemohon sekitar 3 hari setelah proses selesai. Sementara itu, salah satu warga Nabire, Bahra Rapid, mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan Easy Passport di Nabire karena dapat menghemat biaya perjalanan ke Biak. Ia berharap pemerintah daerah bersama pihak imigrasi dapat membuka pelayanan paspor secara reguler di Nabire, mengingat Papua Tengah kini telah menjadi provinsi definitif.
2: Saya berharap segera Kakanwilnya harus ada di Nabire, mengingat kita ini Papua Tengah sudah menjadi provinsi, dan mungkin bisa lagi informasi untuk kedatangan yang pada saat ini bisa disebar ke masyarakat lebih luas, supaya mengingat banyak animo masyarakat yang pengen sekali membuat paspor. Mungkin untuk wisata atau mau pergi ibadah.
0: Masyarakat juga berharap informasi terkait pelayanan Easy Passport di Nabire dapat lebih luas disosialisasikan melalui media sosial maupun platform digital lainnya, agar semakin banyak warga yang dapat memanfaatkan layanan tersebut. Arnold Saudila melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menyelenggarakan gerakan pangan murah yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan selengkapnya.
4: Alhamdulillah ya, ini dari pagi, dari pukul 7:30 sudah ramai, terutama di beras SPHP.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM guna membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan GPM kali ini dilaksanakan di halaman kantor wali Kota Pangkal Pinang dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat sejak pagi hari. Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Yizi Laida mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk mengendalikan harga bahan pangan yang mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Ia menjelaskan kegiatan tersebut merupakan GPM ke-8 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang.
4: Jadi gerakan pangan murah ya, Kerito Suro Ketapang, dengan melalui gerakan pangan murah kali ini adalah kita lakukan untuk masyarakat menjelang, sebenarnya menjelang Idul Adha, tapi juga untuk mengatasi beberapa bahan pangan yang sudah mengalami kenaikan harga. Alhamdulillah ya, ini dari pagi, dari pukul 7:30 sudah ramai, terutama di beras SPHP, telur, kemudian minyak goreng, sayur, semuanya alhamdulillah laris manis.
5: Menurut Yiyi, pemerintah berharap program tersebut dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Sementara itu Novi, salah satu warga yang datang ke lokasi GPM mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut.

0: Menurutnya terdapat selisih harga yang cukup terasa dibandingkan harga di pasaran.
1: Sangat terbantu, apalagi kan selisih harga produk misalnya telur di sini tuh per kilonya Rp28.000, sedangkan di pasar ada yang Rp31.000. Semoga kegiatan seperti ini rutin digelar.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang juga terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan di wilayahnya. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alau Ke sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Pa? Bapa?
1: Aduh, mai tua sih. Tidak bisa panggil yang lembut kah? Ada apa, Ma?
0: Pa, semua barang di pasar naik harga. Termasuk perlengkapan sekolah Anis. Seragam mahal, sepatu apalagi. Uang yang Bapak kasih tidak cukup untuk belanja semua buat Anis. Aduh, bagaimana ini? Mama pusing, pusing, Pa.
1: Sudah tidak ada jalan lain nih. Terpaksa, saya harus minta pinjaman online.
2: 2 hours later.
0: Bapak, Pak, besok Anis sudah masuk sekolah. Bagaimana ini, Pak?
1: Ma, ini uang buat semua perlengkapan sekolah Anis. Pokoknya Mama atur saja.
0: Makasih, Pak. Tapi cepat sekali Bapak bawa uang banyak begini. Uang dari mana ini, Pak?
1: Dari pinjol lah.
0: Maksud Bapak, pinjaman online?
1: Iya, Ma. Memangnya kenapa?
0: Pinjol itu bahaya, Pak. Tuh, Bu Mira, tetangga sebelah gang itu. Gara-gara pinjol, sekarang Bu Mira sakit-sakitan karena teror pinjol, Pak. Mama tidak mau seperti itu. Mama tidak mau.
1: Makanya, Ma, check and recheck itu penting, Ma. Sebelum meminjam uang, biar aman dari teror pinjol.
0: Caranya, Pak?
1: Caranya, Ma, siapa saja bisa akses laman OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp OJK di nomor 08115715 7157 atau melalui laman email @ojk.go.id atau melalui kontak resmi OJK di nomor 157. Untuk mengecek status legal atau ilegal pinjol dengan berbagai model aplikasi pinjaman uang yang marak di media sosial. Urusan pinjaman uang pasti lancar dan aman kalau pinjol legal, Ma.
0: Kalau begitu Mama ke pasar sekarang ya, Pak. Ih, makasih, Papa.
1: Iya.

0: Halo. Halo, bernafas.
1: Namun, derasnya air sungai dapat memelukan hati kita. Ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

kami pendengar pukul 7:53 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui yang mengudara di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian. Anda yang sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini, baik yang beraktivitas di rumah masing-masing, tetapi juga yang sedang bersiap-siap beranjak ke kantor-kantor masing-masing, juga para pelajar ya, siswa-siswi, juga para mahasiswa, dan pelaku-pelaku usaha yang sudah beranjak dari rumah masing-masing ke tempat kerja, tempat sekolah, juga tempat kuliah Anda. Ya, kami ucapkan selamat pagi dan semangat pagi tentunya. Awali segala aktivitas Anda dengan doa dan rasa syukur. Jangan lupa memohon tuntunan Yang Maha Kuasa untuk semua aktivitas yang akan kita kerjakan di hari ini, sehingga hasilnya boleh sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan tentu saja diberikan perlindungan untuk segala apa yang akan kita kerjakan di hari ini.

0: Ocep, Yosep,
1: yo, sabar.
2: Ih, Roy, cari Yosep kah? Ada apa?
3: Iyo, matua, Yosep dia ada di mana ya? Sama ojek di duduk-duduk di jembatan situ.
2: Yosep dia ada pergi kerja. Aduh, Roy, kamu stop sudah dengan kamu kegiatan duduk-duduk itu. Mending Roy kok lagi bekerja sudah. Biar bantu-bantu mama deng bapak pu ekonomi juga toh. Kasian, mama deng bapak sudah tua. Cari berkat, biar bisa beli seng untuk tutup kamu rumah yang bocor-bocor tuh.
3: Aduh, matua, malas ya. Begini-begini juga bisa hidup mo.
2: Iyo benar. Tapi, apakah ini hidup yang kau inginkan? Kau sudah merasa kau hidup sejahtera? Kau tidak mau kah lihat mama dan bapak sejahtera di hari tua?
3: Mau, matua. Saya juga ingin mama dan bapak senang, bisa istirahat di hari tua, tidak perlu bekerja lagi. Saya juga kadang kasihan kalau hujan lihat mama dan adik-adik bapak dong tidur di atap yang bocor-bocor, matua.
2: Nah, itu baru benar. Jadi Roy, mulai sekarang Roy pergi cari-cari kerja sudah. Mama dan bapak sukuliahkan Roy sampai sarjana toh. Jadi sekarang giliran Roy untuk balas budi. Kasenang mama dan bapak. Kerja, biar tong tidak hidup dalam kemiskinan terus. Jangan pernah bergantung pada orang lain. Bekerjalah selagi masih banyak tenaga, agar bisa menikmati hasilnya suatu hari nanti.
4: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama, sehingga kita menjadi sejajar.

0: bikin apa nih? Foto-foto pengen ke TP lagi.
1: Terada Gerald, semua tes-tes aja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terus usah kerja.
0: Di, kok sebarang kah? Kok tetap coba-coba yang pinjol susah. Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes aja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun penjarannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kah? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kau.

Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan

Hari pendengar pukul 8 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih bersama program A1 RRI Serui yang terus mengudara di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar, kami hadirkan satu informasi ringan ke ruang dengar Anda. Informasi kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Ya, pendengar, bagi Anda ya yang suka sarapan pagi dengan segelas teh hangat, berikut kami hadirkan manfaat khasiat teh hangat di pagi hari bagi tubuh. Ya, pendengar sekalian, memulai pagi dengan segelas teh hangat sudah menjadi kebiasaan banyak orang. Selain memberikan rasa nyaman, teh hangat juga dipercaya mampu membantu tubuh terasa lebih segar sebelum menjalani aktivitas sehari-hari. Aroma khas teh yang menenangkan seringkali membuat suasana pagi menjadi lebih rileks dan menyenangkan. Pendengar, tidak hanya sekedar minuman pendamping sarapan, teh hangat juga memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh apabila dikonsumsi dengan bijak. Kandungan antioksidan dan senyawa alami di dalam teh dapat membantu menjaga kebugaran tubuh. Berikut beberapa khasiat teh hangat di pagi hari. Pendengar, khasiat yang pertama adalah membantu tubuh terasa lebih segar. Teh mengandung kafein dalam jumlah ringan yang dapat membantu meningkatkan fokus dan energi di pagi hari. Karena kandungan kafeinnya tidak setinggi kopi, teh sering menjadi pilihan bagi orang yang ingin tetap segar.

terasa lebih ringan dan nyaman. Ya, khasiatnya yang berikut adalah mengandung antioksidan yang baik bagi tubuh. Teh memiliki kandungan antioksidan yang membantu melindungi tubuh dari radikal bebas. Antioksidan berperan penting dalam menjaga kesehatan sel tubuh dan membantu tubuh tetap bugar. Pendengar, dan khasiat yang terakhir adalah membantu menjaga konsentrasi. Kombinasi kafein ringan dan aroma teh yang menenangkan dapat membantu meningkatkan konsentrasi. Oleh karena itu, banyak orang memilih menikmati teh sebelum bekerja, belajar, atau memulai aktivitas lainnya. Meski memiliki banyak manfaat, konsumsi teh tetap perlu diperhatikan. Minumlah dalam jumlah yang wajar dan hindari terlalu banyak gula agar manfaatnya lebih maksimal bagi kesehatan tubuh. Pendengar, segelas teh hangat di pagi hari bukan hanya menjadi pelengkap rutinitas, tetapi juga dapat memberikan berbagai manfaat bagi tubuh dan pikiran. Dengan menjadikannya kebiasaan sederhana, pagi hari bisa terasa lebih nyaman, segar, dan penuh semangat. Ya, pendengar, itulah info ringan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang khasiat teh hangat di pagi hari. Ya, bagi Anda ya penggemar teh, informasinya sudah kami hadirkan ya, bagaimana khasiat minum teh dan juga ada efek yang perlu juga diperhatikan ya.

dari yang sarapan dengan segelas teh, ada juga nih info ringan lainnya, yaitu manfaat makan pepaya pas sarapan. Ya, kita hadirkan ya 5 manfaat makan pepaya pas sarapan. Ya, siapa nih yang sarapan dengan pepaya? Ya, biasanya pepaya hanya digunakan untuk pencuci mulut ya, biasanya makan siang atau makan malam. Tapi info kali ini ya, manfaat pepaya di saat sarapan. Ya, berikut kita dengar bersama-sama ya ulasannya. Pendengar, pepaya adalah salah satu buah yang terkenal dengan rasa manis dan teksturnya yang lembut. Selain lezat, pepaya juga kaya akan nutrisi dan memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi secara rutin. Menambahkan pepaya ke dalam menu sarapan adalah langkah sederhana namun berdampak besar bagi kesehatan. Buah tropis yang mudah ditemukan ini bukan sekedar pencuci mulut, melainkan superfood lokal yang kaya akan vitamin A, C, dan E, serta enzim unik yang mendukung fungsi tubuh sejak pagi hari. Biasanya, pepaya dinikmati sebagai cemilan segar atau diolah menjadi jus. Pendengar, berikut adalah 5 manfaat utama rutin mengonsumsi pepaya untuk sarapan. Ya, manfaat yang pertama adalah memperbaiki fungsi pencernaan. Pendengar, enzim papain pada buah pepaya berfungsi menguraikan protein menjadi molekul yang lebih sederhana. Mengonsumsinya di pagi hari saat perut masih kosong dapat membantu membersihkan saluran pencernaan dan mencegah masalah umum seperti sembelit atau perut kembung sepanjang hari. Manfaat yang berikut adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Mendengar, satu porsi pepaya mengandung lebih dari 200% kebutuhan harian vitamin C. Memulai hari dengan asupan vitamin C yang tinggi membantu tubuh membangun benteng pertahanan yang kuat terhadap infeksi virus dan bakteri, sekaligus memberikan energi tambahan agar tidak mudah lelah. Ya, dan manfaat yang ketiga adalah merawat kulit dan penglihatan. Ya, pendengar, kandungan beta-karotin dan vitamin A dalam pepaya sangat baik untuk menjaga kejernihan penglihatan. Selain itu, perpaduan antioksidan di dalamnya membantu melawan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini, sehingga kulit tampak lebih bersih, tidak kusam, dan segar.

yang berikut adalah meningkatkan fungsi jantung. Konsumsi pepaya dapat mengurangi risiko penyakit jantung karena kandungan serat kalium dan antioksidannya. Asupan kalium yang cukup di pagi hari membantu mengatur tekanan darah dan menyeimbangkan efek natrium dalam tubuh, sehingga beban jantung berkurang. Ya, dan pendengar, tips yang terakhir adalah menjaga berat badan ideal. Bagi Anda yang sedang menjaga berat badan, pepaya adalah teman sarapan yang ideal. Buah ini rendah kalori namun sangat tinggi serat, sehingga memberikan rasa kenyang lebih lama. Hal ini efektif untuk mencegah keinginan mengonsumsi cemilan berlebih sebelum waktu makan siang tiba.

terakhir dan berikut juga tips menyajikan pepaya untuk sarapan. Yang pertama adalah segar, tipe segar minimalis ya. Caranya adalah cukup potong dadu dan beri sedikit perasan jeruk nipis untuk rasa yang lebih segar. Dan yang berikut untuk cara penyajian yang berikut, smoothie bowl. Ya, caranya adalah campurkan pepaya dengan pisang atau yogurt tanpa rasa untuk tekstur yang lebih mengenyangkan. Dan berikut adalah topping sehat ya. Pepaya buat topping sehat, caranya tambahkan biji-bijian seperti chia seed atau potongan kacang almond di atasnya untuk menambah asupan lemak sehat dan protein. Ya, pendengar sekalian, rutin mengonsumsi pepaya setiap pagi adalah investasi kesehatan jangka panjang yang murah dan mudah dilakukan. Itulah manfaat ya dari buah pepaya. Ya, mungkin ada yang setelah mendengar info ini ya, boleh nih mulai sarapan dengan menambahkan buah pepaya di menu sarapan kita ya. Karena buah pepaya sendiri mudah didapat dan juga manfaat yang ternyata sangat banyak dan penting untuk kesehatan tubuh kita. Ya, pendengar sekalian, itulah dua informasi ringan berupa tips yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda. Ya, program 1 RRI Seru ya, akan terus menemani ruang dengar Anda dengan berbagai informasi-informasi menarik dan juga edukatif. Dan juga kami selingi dengan iklan layanan masyarakat yang tentu sangat bermanfaat bagi Anda. Dan juga sajian lagu-lagu hiburan yang terus kami hadirkan sebagai teman aktivitas Anda untuk menambah semangat dan inspirasi kerja Anda.

Ya, baik pendengar, pukul 8:38 menit waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian dimanapun Anda berada, yang dapat mengakses siaran program 1 RRI Serui di 96,4 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Kami ucapkan semangat ya untuk Anda yang akan beraktivitas di pagi hari ini, baik Anda yang akan ke kantor-kantor Anda masing-masing, juga berbagai profesi lainnya. Tentu saja kami ingatkan ya untuk jangan lupa sarapan dan juga berdoa untuk mengawali segala aktivitas Anda. Dan bagi Anda yang bekerja di luar kota Serui ya, di luar di batas-batas daerah batas kota ya, yang akan pergi dengan mengendarai kendaraan roda 2, ya, Anda bisa memperhatikan prosedur keselamatan Anda ya, baik kendaraan yang Anda gunakan, juga keselamatan pribadi Anda, helm, jaket, dan hal lain yang menunjang untuk keselamatan Anda.

Baik, pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ringan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. 5 perbedaan jeruk dan lemon, simak informasinya. Ya, pendengar, bagi kita sekalian ya yang kadang susah nih membedakan mana jeruk mana lemon, ya berikut informasinya kami hadirkan buat pendengar sekalian. Buah jeruk dan lemon sering dianggap sama karena sama-sama memiliki rasa asam dan termasuk keluarga citrus. Padahal keduanya memiliki sejumlah perbedaan yang cukup jelas mulai dari bentuk, rasa hingga kandungan nutrisinya. Mengetahui perbedaan jeruk dan lemon dapat membantu Anda memilih buah yang sesuai untuk kebutuhan konsumsi maupun olahan makanan. Pendengar, berikut 5 perbedaan utama antara jeruk dan lemon yang perlu diketahui. Yang pertama adalah bentuk dan warna buah. Pendengar, perbedaan paling mudah dilihat terdapat pada tampilan fisiknya. Jeruk umumnya berbentuk bulat dengan warna kulit oranye, sedikit cerah, ya oranye cerah ketika matang. Sementara lemon memiliki bentuk agak lonjong dengan warna kuning terang. Kulit lemon juga biasanya lebih tebal dan memiliki tekstur sedikit kasar dibandingkan jeruk yang cenderung lebih halus. Dan perbedaan yang kedua adalah rasa yang dimiliki. Jeruk terkenal dengan rasa manis segar, meskipun beberapa jenis memiliki sedikit rasa asam. Karena itu, jeruk sering dikonsumsi langsung sebagai buah harian. Di sisi lain, lemon memiliki rasa yang asam yang lebih kuat dan tajam. Oleh sebab itu, lemon lebih sering digunakan sebagai campuran minuman, bahan masakan, atau penambah aroma pada hidangan tertentu. Perbedaan yang berikut adalah kandungan nutrisi. Keduanya sama-sama kaya vitamin C, tetapi komposisi nutrisinya sedikit berbeda. Lemon dikenal memiliki kandungan asam sitrat lebih tinggi yang baik untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sedangkan jeruk biasanya mengandung gula alami lebih banyak sehingga rasanya lebih manis. Selain vitamin C, jeruk juga mengandung serat dan antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh.

Perbedaan yang berikut adalah penggunaan dalam makanan dan minuman. Pendengar, jeruk lebih sering dijadikan jus, cemilan sehat, atau campuran salad buah. Rasanya yang manis membuat buah ini disukai berbagai kalangan termasuk anak-anak. Sementara itu, lemon banyak digunakan sebagai bahan tambahan dalam teh, infused water, saus, hingga marinasi daging. Aroma khas lemon juga sering dimanfaatkan dalam pembuatan kue dan dessert. Dan perbedaan yang terakhir adalah aroma yang dihasilkan. Lemon memiliki aroma yang lebih tajam dan segar dibandingkan jeruk. Hal ini berasal dari kandungan minyak alami pada lemon yang cukup tinggi, dan sebaliknya aroma jeruk lebih manis dan lembut sehingga sering digunakan dalam produk minuman maupun parfum beraroma buah. Ya, meski sama-sama berasal dari keluarga citrus, jeruk dan lemon memiliki karakteristik yang berbeda. Jeruk identik dengan rasa manis dan cocok dikonsumsi langsung, sedangkan lemon memiliki rasa asam yang sering dimanfaatkan sebagai pelengkap makanan dan minuman. Dengan memahami perbedaannya, Anda bisa memilih buah yang paling sesuai dengan kebutuhan dan selera sehari-hari. Ya, pendengar sekalian, itu informasi ringan ya yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang perbedaan jeruk dan lemon. Ya, semoga setelah mendengar informasi ini, pendengar sekalian sudah dapat membedakan ya mana jeruk dan mana lemon. Ya, tapi kalau di Papua nih, semua yang sejenis jeruk itu semuanya dinamakan lemon. Iya, semua dipanggil dengan sebutan lemon, cuman bedanya lemon manis dengan lemon asam. Ya, jadi buat Anda yang dari luar Papua ya, baru pertama kali ke Papua, jangan sampai terjebak dengan kata lemon yang sudah lazim diucapkan orang Papua. Tinggal membedakan saja ya, lemon asam dan lemon manis. Ya, tapi setelah dengar info kali ini ya, kita sudah bisa membedakan lemon yang mana dan jeruk yang mana. Ya, semoga informasi kami bermanfaat bagi Anda.

5 menit waktu Indonesia Timur, kami sampaikan bahwa tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
1: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
2: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jamaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purabaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
0: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM,